Mamedi le shumele mtu mine metoto re horenga yane ya bo sopa. Kemo mamedi wa 011 ye kipulane ka Pretoria re ke mo chama. E ke lutlweng ka labhlano ke a chama bana. Labhlano ha khona mme o ja bona bua jwale le manta. Mamedi a re sheba ka mane ka Golden Arosa tebello ke golo hore Siyanda Ndlovu se bapadise se tla golo se